ut sanatorio nas kolris la kakulal kwans na ahlityah nas panuli chook narili kana nak kwansa juam ut nas kulikula nak nachola narili blikokal nas panu rayos x kwalis farmacia la kolbal chirulika ips kakalon al relijunkutan sa unimediko ban kwan keblak cha bil panonel ut kwichoket sikbal hunaklinajeh barkuita kwakta choek arrana runa katkulak sa Unimed Clínicas Médicas UT Sanatorio Sicomaco sa Novena Avenida 2-29 Zona 3 sa Rochacali Tenamit Cobán Junxala Bechiscat Li Parque San Marcos Lishboclebal 7795 6677